0: Ini macam apa kau terus guru terbelakar kau mungkin sudah kamu zainah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jinab ya lesu dah kamu zainah. Awas dekat gigi, gula awas dekat gigi, cewa awas dekat.